0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9
7: FM. Oh yes.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: I like music. Rock and roll. All right, ready?
8: That's right. Sing songs over and over. Your name here.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Udara dari Jalan Dahlia Anda, Sos TBS 101 FM, The Number One Hits Extension dan Banjarmasin. Selamat pagi, kalau muda selamat hari Kamis di awal bulan September, tepat ini tanggal 3 September 2026. Ketemuan sama di Biasa Hits seperti biasa bakal menemani lo selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang dengan playlist Korea Selatan, Mandarin dan juga Jepang. Yang mau request-request, kirim-kirim salam, boleh banget DM Instagram kita di biasa_1019FM. Bulannya baru gajian, biasanya tuh kayak masih kayak foya-foya gitu ya. Masih kayak mikirin makannya tuh makan yang kayak aduh nih resto mana lagi ya, ini kemana lagi ya besok ya minggu ini ya, kayak gitu. Karena ini masih baru banget tanggal 3 kalau muda. Jangan lupa nabung ya, jangan lupa sisihin dikit buat sedekah juga. Oh my god, udah kayak tahu sih ya pagi-pagi ya. Okay, kalau muda ini sambil nungguin requestan dari lo. Oh, ada Nang Daniel. Halo Nang Daniel. Nang Daniel, selamat pagi. Nang Daniel hari ini requestnya lagu Yuzu Ola. Ola, tunggu bentar.

banget. Dia request lagunya Yuzu yang Ola. Nanti bakal dicariin ya. Ini kayaknya nih baru denger deh. Jadi nanti bakal dicariin dulu di komputer kita. Kalau misalkan ada nanti bakal langsung diputerin. Kalau misalkan gak ada nanti bakal diinformasiin mau diganti mau single apa. Terima kasih banyak Nang Daniel pagi ini udah request. Terus ada Mini Bestie. Halo Mini Bestie. Requestnya lagu Before seperti biasa hari ini kedapatan yang Blissful. Udah disiapin ya, nanti bakal diputerin sehabis ini. Jadi tungguin ya. Buat lo yang mau request, jangan ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk DM Instagram kita di best_1019fm. Yang mau sekalian kirim-kirim salam boleh banget ya. Kalau mudah, waktunya masih panjang sampai nanti di jam 1 siang. Jadi sambil nungguin requestan dari lo semua, kita puterin dulu beberapa playlist yang udah disiapin, yang udah di-request sama kaula muda. Dimulai dulu darinya Be First with Blissful.

0: Suha Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. Your 101.9.

Dan salah satu member Running Man yang mengumumkan akan menikah di akhir tahun ini. Aktris Ji Ye-eun datang dengan kabar bahagia kalau muda yang akan menikah dengan dancer Fatah. Rencananya pernikahannya akan digelar tahun ini dan momen bahagia itu dikonfirmasi langsung oleh manajemen Ye-eun yaitu CP Entertainment. Pada hari Rabu kemarin, manajemen mengeluarkan statement kalau keduanya telah berjanji untuk menjalani hidup bersama yang didasari oleh kepercayaan mendalam. Kami memohon restu dan dukungan untuk pasangan ini agar mereka bisa melangkah menuju awal yang baru. Hal serupa juga disampaikan oleh manajemen Fatah yaitu Ara. Mereka menyebutkan artisnya sudah menemukan pasangan yang sangat berharga dan siap melangkah ke jenjang pernikahan. Jin dan Fatah sendiri mengumumkan hubungan asmara mereka pada April tahun ini. Dan itu secara go public ya. Jadi mereka tuh sebenarnya go publicnya di tahun ini di bulan April. Tapi sudah menjalani asmara tuh udah setahun yang lalu. Dan sejak itu aktris dan komedian itu sering mengutarakan perasaannya ke Fatah dalam berbagai kesempatan. Termasuk saat membintangi Running Man. Fatah juga banyak membagikan kebersamaan mereka di media sosial. Dan hubungan mereka banyak menerima dukungan sejak pertama kali go public. Rencananya Ye-eun dan Fatah akan menikah di Seoul pada 12 Desember mendatang dan momen ini jadi istimewa dikarenakan bertepatan dengan tanggal ulang tahun Fatah. Jujur saat mereka pertama kali go public itu lucu banget, apalagi reaksi dari member Running Man saat mengetahui hubungan asmara sang magne gitu ya, yang termuda di Running Man, berpacaran menjalin hubungan sama dancer sama Fatah itu heboh banget dan nunggu banget nih gimana reaksinya dari member Running Man saat tahu kalau misalkan Ye-eun dan Fatah akan menikah di tahun ini. Kita doain yang terbaik aja buat mereka berdua, lancar semuanya. Semoga nanti bisa pernikahannya bisa diumbar gitu ya. Maksudnya bisa diberitakan kayak gitu. Jadi kitanya juga ikut bahagia sebagai fansnya. Sekarang sudah di menit 54, lepas pukul 11 waktu di Bias FM. Kalau muda sudah di menit terakhir di jam pertama di Bias Asian Hits. Jadi masih ada sekitaran 1 jaman lagi. Buat lo yang mau request single Asia Timur, boleh banget di Instagram kita di bias_1019FM. Untuk yang request-request hari ini bisa formatnya lagu Mandarin, Jepang, Korea, soundtrack drama Mandarin, drama Cina maksudnya. Soundtrack anime boleh, soundtrack drama Korea juga boleh, tahunnya bebas. Sambil menunggu requestan dari lo semua, sambil menemani lo makan siang, menemani lo yang lagi di jalan buat cari makan, hati-hati di jalan ya. Yang lagi di jalan, jangan lupa untuk pakai maskernya, jangan ngebut-ngebut juga. Ditemani sama beberapa single yang sudah siap playlist untuk kalian semua. Let's enjoy!

0: X.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya,

0: tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Your 101.9.

0: Mau tiga jus lagi?
1: Mau!
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tiga jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tiga jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kangen lagu-lagu lama?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: One point nine.

0: banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One point nine.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi.

0: sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: One oh 1.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: caranya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Your music, your station. 101.9.

Masih dari tempat pangkal kaum muda di Base 1ONNFM, the number one hits music station di Banjarmasin. Enok, Tarian, dan juga Jen malam hari ini seperti biasa bakal menemani malam Jumat kalian di hari Kamis 3 September 2026, dimana lagi kalau bukan di TBS Caring Line. Kita mengundang buat kalian yang punya cerita horor, cerita misteri yang mau kalian bagikan, yang mau kalian ceritain di sini sampai jam 11 malam nanti. Boleh banget langsung DM Instagram kita di @dbs_1019fm kalau mudah. Gimana? Setelah satu minggu dari minggu kemarin, mungkin ada kejadian yang baru, kejadian horor baru yang kalian alamin. Boleh banget buat bercerita di sini kalau mudah. Kita tunggu cerita-cerita kalian sampai 3 jam ke depan. Baik, langsung saja kita mulai di Base Carry Night malam hari ini dengan single pertama, single pembuka kita tentunya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh.

0: ini sofra citrus baru, Mbak.
1: Citrusnya nyegerin,
0: asli lemon oil.
1: Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
0: Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Check these out.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: samar-samar tadi gue lihat ada selembar catatan.
1: Kerpean.
0: Kerpean. Emang udah tua nih susah buat mengingat ya.
1: Ada 3 cerita.
0: Oh.
1: Tapi yang kutulis cuma 2. Yang satu berdasarkan ingatan.
0: Oke. Okay. Yeah. Yang mana dulu nih? Mau yang ingatan dulu.
1: Yang ingatan dulu sebelum lupa. Apa namanya? Lebih lama menarik data sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Pentiumnya lemah.
0: Lemah, betul. Maklum faktor
1: kaum milenial.
0: Lu baby boomer.
1: Masuk milenial cuy.
0: Oh, milenial ya.
1: Baby boomer itu emak gua.
0: Oke, yang sesuai ingatan dulu deh, cerita tentang apa. Ini dari ini apa? Maskapai itu.
1: Bukan. Ini dari beberapa orang, jadi bukan dari satu akun.
0: Strip lu baru ya?
1: Hah? Strip ini jenis. Udah lama, cuy.
0: Biasanya hitam, merah ya? Apa biasanya?
1: Ganti

0: entah orang Belanda atau memang keturunan Belanda, omanya dari pihak laki sama perempuan.
1: Oke.
0: Nah, soalnya si oma dua ini ngomong Belanda.
1: Oh.
0: Holland spreken.
1: Holland.
0: Terus.
1: Jadi ingat martabak.
0: Padahal di Holland nggak ada martabak.
1: Kok bisa-bisanya di sini ada martabak Holland? Ya?
0: Ada juga San Francisco. Nah, waktu ke kuburan itu, kuburan Belanda yang udah lama kan. Namanya juga kuburan Belanda, nggak ada kuburan Belanda di sini yang baru.
1: Betul sekali. Yang fresh nggak ada.
0: Jadi,
1: yang masih ada bunga-bunganya juga nggak ada.
0: Jadi kuburan itu rata-rata sekitar tahun 1800-an katanya. Kan namanya kuburannya banyak lah, ada yang anak kecil, ada yang tua, ada yang bla bla dan sebagainya macamnya. Terus lagi di kuburan situ, ada guide-nya juga deh kayaknya. Si emaknya ini asik dengerin guide-nya, mungkin diterangkan ini kuburan siapa, terus apa namanya dulunya
1: ya,
0: siapa.
1: Penjaga kuburan.
0: Mungkin.
1: Yang mengurusi,
0: mungkin.
1: Bersihin, gitu.
0: Bukan. Bukan tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih ada lagi.
1: Oh.
0: Jadi kayak guide-nya kalau orang berkunjung ke sana mungkin
1: nyari kalau ini kuburannya di mana, namanya ini gitu. Oh, ditunjukin itu
0: mungkin,
1: di sana.
0: Mungkin itu salah satunya juga. Ah. Terus juga mungkin ada kuburan di situ orangnya dulu terkenal.
1: Ah,
0: ini mungkin okay. Dulu pemimpinnya ini, begini, si ini nyonya ini.
1: Iya.
0: Kono.
1: Nyonya nah. Menir deh.
0: Enggak di situ kuburannya. Oh, nah, terus waktu itu sekitar jam 2, jam 3-an
1: siang.
0: Waktu itu katanya masih ada orang bersih-bersih, nyapu apa segala macem. Terus tapi si emaknya ini konsentrasi dengerin omongannya si guide. Jadi waktu si sopirnya ini bilang, "Bu, tanaman ini bagus ya, kita bawa pulang yuk buat tanam di rumah."
1: Tanaman liar.
0: Tanaman, pokoknya tanaman.
1: Ah, oke. Okay. Ada sesuatu di sini tanaman ini.
0: Tanaman kan? Si emaknya kan enggak dengerin, asik dengerin si guide. Terus ya udah. Lama tiba-tiba keadaan itu sepi. Okay. Tukang sapu yang tiga tadi tuh enggak ada.
1: Udah tiba-tiba hilang gitu.
0: Padahal paling cuman sejaman bedanya. Waktu itu jam 3 sore akhirnya. Jam 3 sore sepi.
1: Udah oversip kali?
0: Gak tahu juga, mungkin jam 3 ya shiftnya habis kali
1: abis,
0: ya pulang. Oh ting tong, pulang.
1: Langsung cabut.
0: Pokoknya sepi, yaudah akhirnya pulang kan. Nah waktu pulang itu perasaan gak enak. Waktu di mobil, di mobil itu depan kan supir. Terus tengah kan si emaknya ini. Belakang si oma berdua ngobrol pakai bahasa Belanda.
1: Di kursi belakang, kursi ketiga.
0: Terus tiba-tiba si emaknya ini dengar ada anak kecil manggil, "Ma. Mama."
1: Dalam mobil.
0: Dalam mobil. Terus si emaknya ini tanya ke sopirnya, "Pak, dengar enggak tadi?" "Dengar, Bu. Manggil Mama kan." Terus nanya lagi ke omanya berdua. "Ma, dengar enggak?" "Dengar." "Manggil Mama kan?" Terus akhirnya tanya sama si sopir, "Pak, tadi ngambil tanamannya di mana?" "Di atas kuburan."
1: Okay.
0: "Kuburan anak kecil ya?" "Kayaknya iya deh, Bu."
1: Gak terima empunya tanamannya
0: ikut, dibawa. Ngikut. Akhirnya minggirin mobil, tanamannya dibuang.
1: Lah dibuang lagi, bukannya dibalikin.
0: Enggak, dibuang.
1: Ya.
0: Dibuang pinggir jalan, mungkin udah beberapa lama jauh. Kalau mau balik lagi, mungkin kesorean kali ya.
1: Nah, ini tuh soal adab ya kalau muda ya. Dimana kita ngambil, itu kalau misalkan terjadi sesuatu seperti itu kebalikin.
0: Entah dibalikin apa dibakar kali ya.
1: Ya dibakar jangan juga, takutnya kalau misalnya orangnya gak terima gitu loh.
0: Ya, gak ngerti juga ya, pokoknya begitulah. Pokoknya dibuang kan, akhirnya terus pulang. Sampai rumah, anaknya berdua ini mau langsung meluk sama emaknya nggak boleh.
1: Harus bersih-bersih,
0: bersih-bersih
1: dulu.
0: Bersih-bersih dulu kan. Soalnya kayaknya masih belum enak gitu loh. Akhirnya bersih-bersih, setelah bersih-bersih keluar baru duduk di meja makan kan. duduk di meja makan, ternyata si anak kecil itu masih ada.
1: Tuh, kan?
0: Jadi narik-narik daster emak

0: nya ini dari bawah meja. Jadi emaknya ini duduknya miring ke kiri, miring ke kanan, kayak jauhin tarikannya itu loh, ngelepasin. Loh, dasarnya itu ditarik dari bawah.
1: Maksudnya ngerasa tapi nggak bereaksi gitu.
0: Hah, nggak bereaksi
1: apa? Nggak takut atau nggak teriak gitu.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Enggak, bukan yang di kayak yang lebay-lebay. Langsung lari.
1: Gitu.
0: Enggak.
1: Oke, berarti dia masih ngikut ke rumah.
0: Terus akhirnya abis makan itu si emaknya sholat, terus baca-baca doa, terus keliling rumah sambil baca-baca doa. Udah kamu pulang aja, balik aja. Kayaknya si anak kecil itu senang sama emaknya ini. Entahnya senang apa minta tanamannya dibalikin.
1: Iya, gue pikir sih tanamannya minta dibalikin sih.
0: Cuman ya udah abis dibaca-bacain itu hilang. Nggak beda server ya?
1: Mungkin beda server, cuman menghargai kali ya.
0: Iya, kan udah dibilang pulang.
1: Iya, go gitu. Bahasa Belandanya pulang apa sih?
0: Aku lupa. Udah lama banget aku nggak pakai.
1: Apa ya? Mungkin itu adalah tanaman yang dia suka kayak gitu.
0: Pokoknya
1: kan
0: aturannya gini deh, jangan bawa sesuatu dari kuburan. Sesuatu yang kamu pungut di kuburan, dah gitu aja. Kalau memang barangmu sendiri jatuh ya punguten gitu loh.
1: Apalagi kalau bawa sampah ya kan. Kalau ditinggal malah jadi masalah.
0: Enggak juga, banyak tuh yang bawa sampah.
1: Yes. Biasanya tapi tuh plastik-plastik dari ini ya, dari kembang tuh biasanya orang-orang tuh.
0: Tapi enggak tahu juga nasibnya gimana yang buang. Kita kan enggak tahu.
1: Iya betul. Karena apa ya, kita nggak ngelihat aja gitu, pasti di sana itu banyak sekali makhluknya ya kan. Ada yang mungkin ada yang bisa menerima, ada yang tidak gitu. Sama aja kayak manusia, kalau misalkan sama kayak orang di depan gue ini, kalau ada yang buang sampah sembarangan itu apalagi di depan rumahnya, dia pasti marah-marah, misu-misu. Ya kan, sama halnya dengan makhluk-makhluk itu kan rumah mereka ya kan, tempat tinggalnya mereka di sana. Kalau lu buang sampah sembarangan, itu mungkin sesimpel plastik bekas lu bawa kembang aja buat nyekar. Ya kan, biasanya kan langsung buang kayak gitu.
0: Aku bingung juga ya, kadang sama tangannya manusia ini kok ringan banget buang sampah itu.
1: Tuh kan, bener kan gue.
0: Kesel aku.
1: Tuh kan, baru gue bilang.
0: Didikannya tuh bagaimana?
1: Kan, salah lah gue. Salah lah Unda.
0: Ya kamu bayangin lah, misal kamu jadi setan misalnya di kuburan.
1: Amin.
0: Anggapan.
1: Yeah. Lagi. Oh, gua cari yang lain kali.
0: Ya kamu lah. Apa namanya? Lagi nongkrong tuh di kuburan tuh.
1: Yeah.
0: Ngeliatin orang-orang nyekar, kamu kongko gitu sama teman-teman di pinggir kuburanmu, anggapan.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada yang buang plastik tuh di depan. Kan nggak otomatis kamu loh, merigat, merigat kamu nih,
1: pau tak pau, kalau melempang, macam horor,
0: kan gitu kan, si setan kan pasti marah.
1: Betul, apalagi kalau misalkan itu adalah tumbuhan yang mungkin dia rawat ya kan, dari kecil seperti anak kan, sendiri.
0: Kan anak kecil. Kan anak, mungkin kan apa tanamannya kan di atas kuburan.
1: Iya.
0: Si anak kecilnya mungkin kan tiap hari kan ngeliatin, oh tanamanku
1: iya,
0: udah besar. Tiba-tiba pret, dicabut.
1: Siapa yang suka,
0: langsung,
1: siapa yang terima.
0: Paling anak kecil bengong. Hah? Maksud lu?
1: Itu VOP dari anak kecilnya ya. Nah, VOP dari tanamannya. Aduh, kenapa gue ditarik? Ajang apa sih?
0: Ya gitulah.
1: Itu cerita yang pertama.
0: Cerita yang pertama.
1: Udah selesai sampai situ aja.
0: Udah.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Kembali ke tempatnya.
1: Ngomong-ngomong soal anak-anak dan keturunan Belanda, gue jadi ingat cerita siapa? Yang mengikutin sih menempelin Sarah Wijayanto. Itu juga dari Belanda.
0: Oh ya, kayaknya aku inget deh. Namanya siapa aku lupa.
1: Ana ya? Ana tuh siapa gitu.
0: Aku ini gini ya. Dulu awal-awal waktu Ajang ini, kan aku sering ngerasa itu sebelah kananku.
1: Sekarang sebelah kiri lu. Dari tadi gue juga kayak gitu.
0: Cuma beberapa bulan belakangan ini aku selalu ngerasanya sebelah kiriku.
1: Karena visualnya lebih besar kan?
0: Loh, biasanya kan aku di sebelah kanan.
1: Enggak, karena yang sebelah kiri ini kan visualnya lebih besar, kita ngelihatnya itu lebih luasa gitu loh. Kalau yang sebelah kiri lu itu kan cuma sebatas ukuran 60x60 aja tembusnya.
0: Iya, tapi kenapa dari awal aku gak ngeliat ke kiri? Kan dulu kan awal-awal aku selalu ngeliatnya ke kanan.
1: Mungkin mereka pindahnya ke kiri sekarang. Terus ngajak temen-temennya, makanya di luar mereka, itu rasanya rame.
0: Oh, mereka lebih leluasa soalnya gede ya, gede, ngintipnya.
1: Betul.
0: Bisa rame-rame.
1: Rame. Gue dari tadi juga ngeliatin sendiri, gue di sini kan. Kayak ada aja gitu yang ngintip, yang lewat. Tuh. Gimana kalau besok kita hordenin?
0: Terus ada yang menyibak.
1: Enggak dong, maksudnya hordennya dari dalam. Dari dalam lah.
0: Kayak ini.
1: Gue tuh
0: kayak depot pas bulan puasa.
1: Warung sakadup. Gue tuh ini loh, ring light itu loh. Bulatannya itu kan ngebentuk kayak model bentuk kepala kan. Kalau dari sini kan refleksinya seperti itu tuh.
0: Kalau aku ini lorong samping ini tiap kali aku mau keluar ngelihat refleksi diriku sendiri tuh kayak ada yang nungguin di luar. Kan hitam-hitam kan bayangannya kan. Betul. Gelap lagi.
1: Ya, kita hordenin ya.
0: Enggak.
1: Ini aja pakai apa tuh yang biasa di kantor-kantor.
0: Sun shield gitu ya.
1: Iya, jadi bisa tetap bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Jadi kan kalau malam ntar gue tutup gitu.
0: Kan kamu bilang sarungin aja.
1: Sarungin boleh. Kayak gimana aja studio dipakai sarungin.
0: Aku ada sih beli tongkat yang bisa dipanjangin, dipendekin itu.
1: Wah, tongkat apa tuh? Sengkoku?
0: Iya.
1: Hah? Serius?
0: Enggak kan, kalau diputar kan diputar-putar tambah panjang. Tapi kayaknya kalau
1: Nggak nyampe. Gue baru lihat tadi, itu biasanya di toilet kan?
0: Terserah, di mana aja. Di jendela bisa, di toilet bisa, di bawah wastafel bisa. Serba guna. Cuman kayaknya nggak ada deh yang sepanjang ini.
1: Nggak ada, pakai paku aja gitu ya. Kalau lu setuju gue pakuin nih.
0: Pakai paku picik.
1: Nggak, beneran serius. Akhir-akhir ini memang apa ya, di luar ini berasa kayak banyak banget.
0: Rame banget orang nongkrong ya.
1: Rame banget orang nongkrong, orang yang ngeliatin gitu.
0: Aku paling kaget itu sering kalau misalnya ada yang naruh helm di kursi.
1: Gue nggak pernah.
0: Kaget aku ya,
1: tiba-tiba baru keluar langsung gitu ya.
0: Apakah itu?
1: Nggak tahu, mungkin yang biasa di sini ngajak teman-temannya buat, oh liatin nih di orang dua gabut.
0: Di sini seru deh, enak nongkrongnya.
1: Ini ceritain kita nih, kaum kita nih. Ini mereka berdua nih gitu.
0: Kayak mereka nontonin kita kayak nonton silet kali ya.
1: Ah, nonton silet.
0: Nonton silet.
1: Acara silet gitu. Gosipin.
0: Acara siletnya mereka kan.
1: Oh iya, benar.
0: Arti kalau silet kan artisnya ini, artis itu kan. Kita kan nyeritain demitnya sana, demitnya sini.
1: Iya, betul sekali. Oh, itu keluarga kita tuh yang diceritain gitu.
0: Oh, yang dia ceritain tuh aku tahu.
1: Aku tahu gosipnya.
0: Si itu kan. Yang dulu diputusin sama si tuyulnya itu. Aduh.
1: Ini ya, kalau kalian baru dengar ajang ini, ya kayak gini ajang horor ya.
0: Ya nyeritain setan sih.
1: Ini sama, ini berbarengan juga dengan radio Iswara juga malam Jumat ada ajang horor sekarang. Gak tahu versi mereka di sana kayak gimana.
0: Iswara Jakarta.
1: Iswara Banjarmasin.
0: Oh, Banjarmasin. Iya. Oh, Iswara di mana ya?
1: Di Gatot, di radio dulu kan ganti namanya Iswara. Mereka juga ajang horor. Enggak tahu nih di sana kayak gimana formatnya.
0: Lokasi mereka horor enggak sih?
1: Horor di sana.
0: Oh, kita bertukar cerita aja. Telepon-teleponan.
1: Iya, telepon-teleponan. Kalau mereka on air, ntar gue tanyain deh. Kalau mereka on air, kita telepon.
0: Memang bisa. Penyiarnya
1: juga bekas penyiar sini.
0: Siapa?
1: Si Adi.
0: Adi.
1: Iya.
0: Oh. Yang mana?
1: Sebelahnya Ahyar yang pakai kacamata.
0: Nanti deh, gue gak kelihatan.
1: Di ntar deh gue tanyain bisa telepon gak. Kalau enggak kita ini apa, fusion. Oke, cerita yang berikutnya. Gue jam 10 ada janji sama teman gue mau telepon. Sebentar gue WA dulu deh. Jadi enggak, enter aja kalau udah mau telepon. Oke, lanjut.
0: Lanjut. Oh, lanjut nih. Cerita kedua ini cerita tentang kos-kosan dulu deh. Mau kos-kosan dulu atau mau pramugari?
1: Kos-kosan dulu deh, lebih menarik sepertinya.
0: Kos-kosan. Iya. Nah, judulnya ini, kalau bisa kalau cari kos itu jangan yang enggak ada jendela.
1: Jangan yang enggak ada jendela.
0: Harus ada jendelanya.
1: Oh, harus ada jendelanya.
0: Iyalah, pengap kan matahari enggak masuk.
1: Iya sih, benar.
0: Matahari itu
1: ya?
0: Istilahnya gimana ya? Tempat yang tidak bisa disinarin matahari itu hawanya negatif. Bener gak? Bener gak?
1: Bener, ya pasti lembab iya juga.
0: Nah, pokoknya kan hawa jadi gak enak kan. Nah, dia itu tinggal di kos-kosan yang gak ada jendelanya. Tapi setelah ku dengerin sampai akhir, kayak gak seberapa pengaruh deh jendela itu.
1: Gimana ya?
0: Jadi gini.
1: Kok tiba-tiba?
0: Kamu dengerin dulu ya. Okay. Nanti terakhir ku tanyain.
1: Baru berkomentar ya.
0: Judulnya kan kalau bisa jangan cari kos-kosan yang gak ada jendelanya. Nah, dia ini tinggal di kos-kosan gak ada jendelanya.
1: Berarti posisinya di tengah lah ya.
0: Mungkin. Jadi berhubung gak ada jendelanya itu dia ngerasa badannya ini kayak gampang drop, terus sering lesu, rambutnya rontok. Ceritalah dia sama bapaknya. Bapaknya ngomong, kamu kurang vitamin kali. Beli vitamin, asupan vitamin. Nurutlah dia.
1: Beli
0: vitamin.
1: Mereknya?
0: Swiss.
1: Bukan Blackmores ya?
0: Sebentar, bukan itu. Bukan. Apa ya? Lupa aku. Pokoknya yang D1000 IU 3. Vitamin D kan.
1: Oke deh ya.
0: Akhirnya minum itu kan. Nah, di kamarnya itu di belakang kursi kerjanya di ya kursi meja belajar lah ya.
1: Oke, kita bicara ininya dulu, set plan-nya dulu. Lokasinya dulu deh.
0: Aku enggak tahu ranjangnya di mana. Pokoknya di meja belajarnya itu di belakang kursinya itu ada lemari. Lemarinya itu enggak bisa digeser. Jadi anggapan meja kerjanya itu kamu nih.
1: Belakang gue nih lemari nih. Depannya kasur kali ya.
0: Hah? Ya nggak mungkin dong, kasur pasti di pinggir. Kalau lemari kalau
1: ya ukurannya berapa sih kos-kosan?
0: Ya mana aku tahu.
1: Ya tanya lah.
0: Ya nanti dah aku chat.
1: Jadi kita nggak bisa ngebayangin.
0: Jadi anggapan nih meja ya. Terus di depan meja kan kursi.
1: Iya.
0: Nah, di sana itu lemari.
1: Oh.
0: Biasanya kan jauh-jauhan tuh. Kalau enggak kan dua-duanya enggak bisa dibuka.
1: Tengah-tengahnya kasur deh, tengah-tengahnya kasur.
0: Di pinggir itu pasti kasur lah, enggak mungkin di tengah-tengah di tengah bener-bener benua.
1: Ya kali kos-kosannya sempit kan jadi memanfaatkan ruang.
0: Masih enggak kebayang. Yang biasanya kan tuh biasanya ranjang, meja, lemari di sini.
1: Kalau ini
0: letter U kan jadinya.
1: Iya.
0: Ya biasanya sih kayak gitu.
1: Iya, kita ambil letaknya. Kayak gitu aja deh. Daripada kita ribut.
0: Nyeritain arsitektur apa?
1: Iya.
0: Interior tah?
1: Iya.
0: Jadi suatu hari dia nih ngambil mau minum vitamin nih, ngambil kan dari meja. Terus kegelincir.
1: Vitaminnya.
0: Masuk ke kolongnya lemari.
1: Terus gue udah kebayang nih ceritanya nih.
0: Ke lemari. Aduh, aku udah merinding dulu kaki gue. Sebentar, nutupin kaki pakai daster.
1: Terus
0: ngambil handphone kan, mau nyenterin. Mau ngambil senterin, ketemu tuh apa namanya?
1: Bijinya. Botolnya.
0: Botolnya.
1: Iya.
0: Botolnya tuh di ujung sebelah kiri.
1: Ujung sebelah kiri lemari.
0: Terus waktu dia ngegeser sedikit,
1: katanya gak bisa digeser lemarinya.
0: Sinar senternya cuy.
1: Oke. Lu kenapa sih hari ini marah-marah mulu? Heran gue.
0: Gak ada jus.
1: Oh iya.
0: Kopi ini, kopi.
1: Serius lu? Selamat. Padahal gue pengen malam ini.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Beneran?
1: Enggak.
0: Beli, Ki?
1: Enggak.
0: Aku dari tadi dari seharian ini menahan diri, enggak usah beli, enggak usah beli.
1: Bagus. Gue support. Gue enggak bisa beliin lagi sekarang.
0: Kenapa?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Ih, biar lu enggak mikir. Enggak jus.
0: Anu, sampai mana?
1: Dia ngegeser cahaya.
0: Jadi gak serem deh. Dia ngambil senter, terus nyenterin tuh, ketemu botol vitaminnya di ujung.
1: Okay.
0: Nah, waktu lampunya itu kegeser sedikit, dia ngeliat tuh ada kaki pucet, jarinya 10 kotor. Tapi dia gak langsung kabur. Dia mikirin vitaminku, aku harus minum vitamin. Terus mau ngambil
1: tetap mau ini,
0: iya tetap mau masukin tangannya ke dalam kolong lemari.
1: Sebentar dia lihat kaki dua putih ngadepnya ke depannya dia. Oh ya ampun, berarti posisinya orang lagi. Gue kebayang yang di rumah sakit lagi.
0: Rumah sakit,
1: iya. Gimana? Yang cerita orang ntar deh ceritanya. Jadi ngadep dia kayak gitu kan.
0: Eh, jangan kesini ya. Terus mau masukin tangannya mau ngambil kan. Terus tiba-tiba itu botol ngelinding tuh mendekatin kakinya yang pucat itu.
1: Masih ada.
0: Iya, nggak ngilang. Dengan nggak ngilang itu dia masih mau masukin tangannya ngambil botol.
1: Wow, gue penasaran berapa harga vitaminnya.
0: Enggak, dia mementingkan kondisi badan.
1: Oh, iya sih,
0: aku harus minum vitamin hari ini. Supaya rambutku enggak rontok.
1: Oke.
0: Begitu itu botol menggelinding mendekatin kaki pucat itu. Larilah dia.
1: Enggak jadi juga tetap ngambil.
0: Enggak jadi. Vitaminnya. Percobaan pertama gagal. Terus lari nyari penjaga kosnya kan. Ceritalah dia. Terus si penjaga kosnya nanya, terus mbak masukin tangan? Enggak jadi katanya. Untung nggak masukin tangan.
1: Kenapa emang?
0: Nah itu lemari saya paku di dinding supaya nggak bisa kegeser, itu nutupin pintu tembusan ke rumah sebelah. Rumah sebelah itu udah lama kosong. Lain kali aku jepit aja deh ya. Kesel banget.
1: Pernah ada kejadian di rumah kosong itu?
0: Nggak tahu, pokoknya rumah sebelah itu kosongnya udah lama.
1: Kok bisa ada tembusan?
0: Ada waktu abis cerita itu, kayaknya aku bisa membayangkan. Dia nggak ada keterangan khusus, cuman aku bisa menyimpulkan kos-kosannya ini bangunan Belanda. Soalnya waktu terakhir dia bilang, soalnya bangunan Belanda zaman dulu itu satu rumah ke satu rumah itu
1: nyambung. Oh, ada connecting door-nya. Ada connecting door-nya. Berarti memang yang punya rumah yang misalnya ada tiga nih.
0: Nyambung satu, semua.
1: 1, 2, 3 ini memang berkeluarga semua,
0: mungkin,
1: bersaudara.
0: Mungkin. Entah bangunan Belanda, pokoknya itu bangunan lama.
1: Pokoknya bangunan tua lah ya.
0: Bangunan lama. Nah, si lemari ini ditaruh di situ buat nutupin kan. Nah, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, itu kaki itu memang biasa nongkrong di situ. Nah, untung sih.
1: Oh, berarti nggak cuma dia yang pernah lihat di situ.
0: Kan namanya bangunan lama udah jadi kos-kosan berapa tahun kan.
1: Iya, keluar masuk lah orangnya.
0: Dan si penjaga kos pasti kan diceritain kalau ada kejadian. Nah, ternyata pintu tembusan ini bukan cuma di kamarnya dia.
1: Ada lagi.
0: Ada beberapa memang. Nggak cuma satu. Lantai kos-kosan dia kan di lantai dua. Kamarnya dia di lantai dua. Nah, terus untung mbak nggak masukin tangan. Kalau mbak masukin tangan itu nanti dikira mbak ngajak dia masuk ke kamarnya mbak.
1: Gitu.
0: Diajak main ke kamar. Untung.
1: Kalau tuh kakinya ada di bawah lemari, berarti badannya di dalam lemari dong?
0: Enggak. Nah, aku juga mikir kan kayak gitu kan. Cuman kalau dari dia, cara dia bilang, kayaknya pintu tembusan itu nggak ada daun pintunya deh.
1: pintu tembusan gak ada daun pintunya.
0: Soalnya si tukang jaganya ini kan bilang si kaki itu nongkrongnya kan di rumah sebelah, di depan pintu tembusan. Bisa kebayang nggak?
1: Bisa.
0: Nah,
1: bisa,
0: kayaknya bisa. Kan nggak ada daun pintu, soalnya kelihatan tuh kaki.
1: Oh iya, mungkin lubang biasa ya,
0: kayak kusen biasa.
1: Iya, kusen biasa aja, terus ditutupin lemari. Oh paham.
0: Kono.
1: Kalau yang di rumah sakit itu. Sama kayak gitu juga, tapi dia ngegantung kakinya.
0: Jadi ngegantung jadi kayak gini dong.
1: Hah? Kayak gimana? Iya, ngegantung kayak kita duduk di pinggir ranjang kayak gimana sih? Kakinya ngegantung.
0: Iya, kayak ya kayak pentari balet kan jadinya.
1: Enggak nyampe.
0: Iya, enggak, cuman kan jinjit kayak jinjit.
1: Jinjit kayak gitu kayak. Ya kita duduk separuh duduk di ranjang gitu. Jadi dia ini nunggu keluarganya atau siapa gitu. Jadi di bangsal di kelas 3 kan satu ruangan ada beberapa kan. Ada beberapa dan kebetulan di bed sebelahnya keluarganya ini emang kosong. Enggak ada orang. Tapi ditutup sama tirai.
0: Gorden,
1: ya betul. Tapi kan gorden itu kan juga enggak nyampe ke bawah kan kadang. Nah, dia itu tidurnya di bawah. Nunggunya sambil tiduran di bawah, tengah malam tuh kejadiannya.
0: Terus gordennya pun biasanya kan ada bolongannya juga kan,
1: iya, yang betul. Transparan. Nah, posisi si keluarganya ini bednya itu di bed yang pertama setelah pintu masuk. Otomatis dia
0: paling luar kan?
1: Paling depan kayak gitu loh. Nah, jadi pas dia balik, awalnya dia tidurannya ngadep dinding. Kebayangan loh, dia ngadep dinding, terus balik badan.
0: Oh jadi pintu
1: dinding kan, dinding dia, jendela kan biasanya.
0: Dia tidur, ranjang saudaranya, gorden, baru ranjang sebelahnya.
1: Betul.
0: Iya, kan ngelos kan, ngelos, di bawah ranjang kan.
1: Iya, ngelos kelihatan, cuy. Dia tahu di situ cuma ada keluarganya doang. Di sebelah pas balik badan dia lihat. Tuh kakinya ngegantung, putih, pucet.
0: Mbak-mbak lotion apa?
1: Beda juga putihnya kali. Udah. Tapi diam aja kok dia. Nggak bereaksi apa-apa gitu. Besokan harinya baru dia cerita sama
0: keluarga. Oh.
1: Dia udah lihat kayak gitu, udah balik badan lagi dianya.
0: Oke.
1: Besokannya
0: lumayan kuat juga ya mentalnya.
1: Mal, lumayan, karena gak ada pilihan lain. Mau kabur mana? Sama kayak gue kan. Kepepet. Gak bisa kemana-mana lagi.
0: Itu ngeliatin kaki lo. Kalau aku kan ngeliatin asap doang kan. Jadi kuliatin terus.
1: Itu juga termasuk berani lo.
0: Tapi kan cuman asap gitu lo. Sesuatu yang gak berbentuk.
1: Iya sih.
0: Kalau ngeliatin kepala atau satu biji gitu di atas sana terus aku tatapan gitu kan itu istimewa sih.
1: Iya, istimewa. Tatapan terus keluar ini emot love gitu.
0: Iya. La la la.
1: I'm falling in love with you. Terus cerita ketiga. Kita
0: serius babat. Nih, iya, babat habis.
1: Kita babat habis. Ntar kita break sebentar baru kita telepon temen gue.
0: Cerita ketiga ini si sendernya ini
1: apa tadi, pramugari.
0: Jadi suatu hari dia ini layover di Sydney. Sampai mendarat di Sydney itu subuh. Jadi langsung check in kan. Namanya subuh ya udah capek banget, udah mau langsung tidur lah. Habis bersih-bersih dia matiin lampu apa segala macam. Dan ini ceritanya sama juga walaupun nggak ada ceritanya.
1: Cerita nggak ada cerita gimana?
0: Nanti kamu bakal tahu deh.
1: Okay.
0: Balik yang kos-kosan tadi.
1: Belum selesai.
0: Nggak. Kamu belum komentar. Apa? Judulnya kan kalau bisa jangan cari kos-kosan yang nggak ada jendelanya.
1: Iya.
0: Nah sepanjang cerita ada hubungannya nggak sama jendela?
1: Nggak ada.
0: Paling cuman gara-gara gak ada jendela terus dia ngerasa lesu kan.
1: Iya betul.
0: Nah itulah.
1: Oke.
0: Gak nyambung.
1: Tapi cukup seram ceritanya.
0: Nah yang ini dia cerita dia gak sukanya kalau di Australia itu kebanyakan kamar mandi itu pakai lampu motion sensor. Sama-sama cerita si pramugari SQ kemarin. Tapi itu kan di Melbourne katanya, ini di Sydney. Dia menekankan banget tuh tentang motion sensor.
1: Kayak berasa di Alfamart ya.
0: Ini kamar mandi. Kamar mandi itu di Alfamart kayaknya bukan motion sensor deh, cetekannya deh.
1: Hah, cetekan gimana?
0: Begitu kayak di pesawat begitu dicetek.
1: Enggak. Kita deket nyala dia.
0: Oh gitu ya?
1: Oh, lu gak biasa pipis di Alfamart sih lu?
0: Biasa, tapi udah lama banget. Dan itu kalau aku
1: cetek,
0: ngetek iti, apa kuncinya, baru nyala. Enggak. Jadi ke kegelapan dulu, tutup pintu masih gelap baru cetek.
1: Cetek, enggak.
0: Serem sih itu.
1: Enggak, dia, kita dekat aja dia udah nyala.
0: Ada juga yang lampunya di dalam cum. Nah, jadi dia udah selesai beres-beres apa segala macam, tidur. Dia kalau tidur itu semua gelap. Jadi yang dia nyalain tuh cuman lampu kamar mandi. Soalnya menurut dia pemali kalau matiin lampu kamar mandi.
1: Benar.
0: Ya udah.
1: Dan dari sejak itu kita menerapkan di sini.
0: Jangan dimatikan.
1: Jangan dimatikan. Tapi iya, ada aja yang matiin. Malu.
0: Ya.
1: Hemat listrik.
0: Makanya kamar mandiku juga gak bisa nyala terus. Terus udah malam pertama aman. Besoknya dia janji sama temennya sore mau ke kota. Bukan ke kota, emang di desa. Mau jalan-jalan.
1: Kayak dia tinggal di kabupaten gitu.
0: Ke kota naik delman.
1: Istimewa lagi.
0: Duduk di depan.
1: Samping Pak Kusir.
0: Taktik.
1: Jadi sambung lagu.
0: Aduh minum dulu. Nah kan dia janjian sama temannya sore kan mau mungkin jalan-jalan beli makan. Terus ya udah buru-buru kan dia udah telat. Nggak sempat matiin lampu.
1: Nah, langsung tadi motion katanya
0: kan yang motion cuman di kamar mandi.
1: Kalau motion berarti dia selalu standby
0: 10 menit mati.
1: Oh,
0: nggak ada pergerakan 10 menit mati. Terus akhirnya dia keluar tanpa pakai tanpa mati. Bugil dong. Tanpa matiin lampu. Buru-buru.
1: Aduh eno.
0: Okay. Terus pulang dia bawa, dia kan take away makanan. Rencana dia sama temannya itu mau makan di kamarnya dia. Udah take away begitu masuk kamar. Ternyata itu lampu udah mati semua. Dan kamar hotelnya tuh bukan tipe yang pakai kartu yang dimasukin terus nyala. Enggak gitu.
1: Posisi lampu mati semua.
0: Dia waktu keluar nyala. Terus dia masuk
1: mati.
0: Mati. Dia mikir apa kereset tapi enggak pakai sistem kartu. Apa enggak ada, kalau enggak ada pergerakan berjam-jam dia mati. Gak tahu juga kan. Ya udah. Nyiapin makanan.
1: Okay.
0: Nyiapin makanan, makan di lantai kan. Terus si sender ini ke kamar mandi. Gak tahu mau bersih-bersih apa segala macam. Temennya ini udah selesai nata makanan. Mau ke toilet juga nyuci tangan. Sebelum nyuci tangan itu kan dia nyiapin makanan, buka TV apa segala macam kan. Nyeting supaya sambil makan
1: bisa nonton TV,
0: sambil ngobrol
1: sambil chill gitu.
0: Bukan Netflix and chill. Habis itu temannya masuk kamar mandi, cuci tangan, keluar. TV mati, terus dia nanya, "Eh, lu matiin TV?" Lah, gua kan di kamar mandi sama elu. Terus yang matiin TV siapa? Bodoh amat, nyalain lagi, yeah. Makan.
1: Masih denaya.
0: Ya masih positif thinking. Masih positive thinking. Terus udah selesai makan, leye-leye dulu, ketiduran kan dia. Terus udah malam, temennya mau balik tuh ke kamarnya. Eh, ini lampu mau dimatiin apa enggak? Matiin aja.
1: Lampu yang di tengah nih.
0: Terus udah sama temennya dimatiin kan, tinggal lampu kamar mandi. Habis itu lanjut tidur. Tiba-tiba jam 2 pagi, lampunya tuh semua nyala. Terang.
1: Berbarengan.
0: Langsung terang.
1: Plus TV-TV-nya.
0: Enggak tahu kalau TV ya. Pokoknya lampu itu langsung terang semua sampai dia tuh kebangun, tiba-tiba sinar apa istilahnya itu mendadak
1: terang. Bukan mendadak dangdut ya, mendadak terang.
0: Di Sydney cuy. Terus mana ya? Sampai mana tadi? Mana? Oh ya ini. Mana ya?
1: Kalender.
0: Oh, ini. Ada yang ketinggalan. Apa? Gara-gara ngelihat contekan sih. Ada yang ketinggalan. Waktu makan itu tiba-tiba suhunya tuh menjadi dingin banget. Nah, dia itu biasanya pasang
1: suhu
0: AC. Itu 22 derajat. Fan-nya ini. Fan slow. Fan feng shui. Fan-nya low. Karena low, medium, high. Kipasnya. Nah, dia biasanya kan pasang 22 derajat, fan low. Terus waktu dia ngecek di kotak AC itu yang di dinding, itu 20 derajat, fan-nya medium.
1: Berubah.
0: Berubah. Dia mikir, lah kalau ke reset pun kan biasanya umumnya itu 18 derajat, fan high. Ini
1: kenapa jadi
0: di tengah-tengah?
1: Oh, nanggung ya.
0: Di tengah-tengah. Mungkin setannya suka suhu itu.
1: Oke. Masih berpositif tinggi.
0: Dia ini paling takutnya kalau ada orang aja masuk ke kamarnya gitu loh. Nah, itu udah tuh waktu masih ada temannya tuh. Itu cerita yang ketinggalan. Habis itu lampu
1: kedengaran banget. Kedengaran banget bu cantikannya. Old school sekali.
0: Iya. Kalender.
1: Kalender lagi. Desember 2024.
0: Ada yang tahun 97.
1: 87 ada enggak? Gua beli nih. Gua cari di tanggal lahir gua.
0: Enggak ada kayaknya. Terus jam 2 subuh tiba-tiba lampu nyala terang kan? Lampu nyala terang sampai dia kebangun pun dia masih positive thinking. Oh. Mungkin error. Dia bangun,
1: matiin lagi.
0: Enggak, dia bangun ke toilet pipis, terus balik ke ranjang tidur lagi.
1: Dengan lampu yang kondisi tetap bernyala.
0: Dimatiin lah. Oh, dimatiin. Okay. Matiin lagi sama dia. Ya udah, dia mencoba tidur lagi, ngadep sofa. Tiba-tiba kecium bau kopi yang baru diseduh itu.
1: Oh, iya ampun.
0: Song bau. Lah, siapa yang nyeduh kopi subuh-subuh? Ya udah. Balik badan lagi dia.
1: Oke.
0: Balik badan sampai jam 5 itu dia masih takut enggak ya?
1: Bolak-balik gitu badannya. Kayak pisang goreng.
0: Oh, belum. Masih ini. Masih belum takut. Balik lagi ke arah lemari. Jadi anggapan sebelah kiri ini sofa, sebelah kanan lemari.
1: Yeah.
0: Dia balik badan ngadap ke lemari. Enggak berapa lama kecium bau parfum bunga jadul-jadul zaman dulu yang mawar-mawar gitu. Mulainlah ngerasa takut. Okay. Mulai baca-baca apa segala macem. Itu posisi udah jam 3-an kan. Enggak bisa tidur. Enggak bisa tenang kan. Baca doa terus sampai baca Al-Qur'an dia di tap. Akhirnya jam 5 tidur. Untungnya penerbangan dia itu sore kan.
1: Masih ada tuh waktu buat istirahat.
0: Jadi enggak perlu pagi-pagi subuh check out gitu. Ya udah. Setelah itu ya enggak ada kejadian lagi. Dia pikir kalau di luar negeri itu enggak ada setan.
1: Iya. nggak ada yang bau-bau wangi gitu ya, nggak ada yang bau-bau kopi, apalagi rokok surya gitu.
0: Nah kan ceritanya nggak ada ini kan, nggak ada hubungannya sama yang motion sensor kan?
1: Iya lagi ya, jumping sekali ceritanya.
0: Kupikir tiba-tiba motion sensor mati hidup, mati iya, hidup.
1: Kayak dimainin.
0: Ternyata gitu. Nggak ada tuh ceritanya. Nah yang paling lucu itu, waktu aku baca komen-komennya kan, ada yang bilang gini, Mbak, itu mungkin ya, memang orang bilang kita hidup di dua dunia. Di dua dunia kan. Jadi waktu mbaknya tidur, dia bangun tuh jam 2 pagi kan.
1: Oh, iya.
0: Lampunya nyala. Abis itu dia nyeduh kopi, mau berangkat kerja.
1: Betul.
0: Terus apa namanya?
1: Pas balik badan?
0: Enggak, dia nyeduh kopi, ngopi dulu, dia balik badan, dia nyemprot parfum mau berangkat kerja. Mbaknya tidur, dia kalau kerja.
1: Ada selisih jam ya.
0: Benar enggak?
1: Iya benar. Jadi di dunia nyata itu adalah jam 2 subuh, mungkin di dunia mereka itu
0: jam
1: 7. Jam
0: 6.
1: Jadi ada 5 jam selisihnya. Iya, iya, iya. Bisa jadi, bisa jadi. Masuk akal.
0: Ya, soalnya urutan banget kan?
1: Iya benar.
0: Terus apa namanya? Dia simbanya pasang 2-2, diturunin ke 20 kepanasan. Orang bule kan enggak suka panas-panas.
1: Bisa diterima.
0: Terus mbaknya tuh keluar nggak matiin lampu, si setannya mau tidur, matiin lampunya, terus temennya nyalain TV,
1: ribut.
0: Si setannya nih keributan, matiin lagi.
1: Bagus sekali ceritanya.
0: Bayangkan dua dunia ini.
1: Iya, berdampingan.
0: Berdampingan, kita bayangkan, dia nyalain TV, yang satu lagi tidur, tiba-tiba. Ribut banget, matiin. Kayak gitu. Terus siap-siap ngopi dulu. Terus
1: itu biar gak takut aja sih.
0: Oke.
1: Dari ketiga cerita ini yang paling serem itu adalah kaki.
0: Iya kaki, aku sampai merinding dong.
1: Gue bayangin kakinya putih, kukunya hitam.
0: Aku kalau masalah kayak gitu-gitu selalu inget ini, Ju-on.
1: Kita istirahat dulu ya sebentar ya.
0: Iya, capek gue cerita.
1: Ntar kita coba gue WA dulu ya. Lu naik kan?
0: Ya kalau perlu naik.
1: Ngambil tap.
0: Iya udah.
1: Oke. Okay. Kita habis ini balik lagi kalau mudah, tetap di DBS FM. Scary Night bakal berlanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Gue nyari lagu.
0: Maksa banget. Dipanjang-panjang.
1: Iya, gue nyari lagu. Ini aja deh.

0: kita coba buat telepon teman gue. Masuk gak ya? Gak masuk lagi suaranya.
1: Hah?
0: Halo? Halo? Bentar Dri, bentar ya.
2: Oke.
1: Dengaran?
0: Dri?
2: Ya.
0: Kedengarannya di sini. Bukan di handphone.
1: Masa sih enggak kedengaran di headphone?
0: Iya, enggak kedengaran di headphone. Dri, lu bisa dengar suara kita enggak, Dri?
2: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Bunyi apaan sih?
0: Enggak tahu.
1: Hah? Serius?
0: Enggak tahu. Dri?
2: Iya,
0: Nob. Iya.
1: Jambret apa itu?
0: Gimana kabar lu, Ndri?
2: Baik.
0: Suara lu gak kedengeran, sumpah gimana ya? Sentar ya.
2: Bentar, gue coba pakai headset ya.
1: Justru lu kalau pakai headset biasanya
0: gak... kita gak kedengeran malahan, Ndri. Coba lu ngomong, Ndri. Ya, Jay?
1: Nggak tahu.
0: Gue berpositif thinking ini adalah
1: temen lu
0: dari teleponnya dia. Halo?
2: Halo.
1: Iya, kayaknya dia tiap kali dia bersuara.
0: Suara lu kita dengar, cuman nggak keluar di ini, Dri. Emang dari teknisnya kita nih kayaknya nih.
1: Ayo bersuara.
0: Sebentar ya, Andri, sebentar ya, gue pindah ya. Halo.
1: Nah, dia yang bersuara. untuk
0: gini aja deh
1: manual
0: aja deh. Nah, gini aja, Ndri. Halo.
2: Iya, halo.
0: Nah, gini aja. Oke.
1: Cakep.
0: Gimana kabarnya, Ndri?
2: Baik.
0: Dia ini dulunya juga penyiar.
1: Oke.
0: Di radio yang pernah kita cerita sama Ferdi dulu.
1: Oke. Iya, saya tahu.
2: Kartu ya.
1: Saya tahu tempat Anda.
0: Apakah cerita lu malam hari ini akan menceritakan tempat kerja lu dulu atau yang lain lagi nih, Ndri?
2: Kalau yang di dulu ada, tapi malam ini kayaknya cerita yang pengalaman benar-benar yang tidak pernah terlupakan seumur hidup.
1: Epic banget kayak cerita lu minggu lalu.
0: Iya, benar. Epic banget.
1: Saking epicnya ya. Oke, cerita.
2: Jadi cerita itu awalnya di tahun 2006. Itu baru-baru lulus SMA.
0: 20 tahun yang lalu.
1: Berapa? 2006. Masih kuliah.
2: 2006. Baru masuk kuliah.
1: Oh, kecil sekali Anda.
0: Udah dilirik sama tante-tante.
2: Ini boleh nyebutin nama tempat atau itu enggak sih, atau disamarin aja?
0: Disamarin aja deh kayaknya ya.
2: Samarin aja ya.
0: Kalau kita sih sebenarnya
2: takut lagi
0: sebenarnya kalau kita sih enggak masalah, tapi takutnya kalau misalkan ada yang keberatan nanti.
1: Enggak ada yang keringanan soalnya.
0: Oke, lanjut ya. Oke, jadi kejadiannya jadi, di 2006.
2: Di salah satu kota di Kalimantan Selatan. Pokoknya ini kejadiannya tuh berawal dari satu kampus di kampus negeri ya. Nah, di situ aku kan kuliah di salah satu fakultas di universitas kampus di kampus negeri ya. Nah, di situ

0: penasaran, dan penasarannya itu tuh yang bener-bener yang pengen, ah, masa sih gitu kan, bener nggak sih apa yang dia lihat gitu kan. Emang sebegitu apa namanya ada gitu yang di alam sebelah itu atau gimana itu kan bikin penasaran terus loh. Lalu di saat itu tuh aku itu ngejar dia terus gitu, ngejar dia terus apa pengen ayo dong, bukain dong.
1: Bro, berani sekali Anda.
2: Nantangin Anda.
0: Sebenarnya tuh gak nantangin, no. Cuma
1: penasaran
2: aja.
1: Tapi ya itu, berani sekali Anda.
0: Pengen taunya gitu. Jadi saking pengen taunya, ngejar-ngejar dia terus. Terus sampai dia ngomong itu di lorong ruang perkuliahan itu ya. Itu emang bener-bener serem sih bangunannya itu. Dia sampai bilang ya di sini ada ini diceritain gitu. Dibikin tambah penasaran kan. Akhirnya saking penasarannya itu keceplosan lah temanku ini gitu kan. Aku tuh bisa ngebukain katanya, cuman aku gak bisa menutup kembali. Nah ya itu, dia tuh gak beraninya kayak gitu. Takutnya tiap-tiap orang tuh beda-beda katanya reaksi dan yang diterima. Kalau kita misalnya memang udah terbiasa kan gak masalah. Kalau kita yang
1: mentalnya kurang, bisa apa? Gila.
0: Ya, kita tidak terbiasa. Itu ada yang sampai parnonya tuh berlebihan akhirnya gitu.
2: Dan ya, akhirnya lu memilih untuk tetap dibukakan.
0: Belum, tapi masih penasaran dong. Masih penasaran, dan akhirnya singkat cerita itu kan karena mahasiswa baru itu biasa ada perpeloncoan atau orientasi lah namanya.
2: Mos.
0: Waktu itu tuh ya mos, waktu itu kan aku masuk di salah satu fakultas gitu kan. Dan itu kan harus masuk ada kayak apa, perkumpulan mahasiswa fakultas. Nah di situ dilaksanakanlah yang namanya MOS. MOS itu bukan di kampus itu yang kami dibawa gitu, tapi dibawa ke luar kota, deket pesisir pantai. Nah, di dekat pesisir pantai itu ada satu sekolah. Disitulah kami dikumpulkan acaranya itu gitu kan. Nah, pada saat di situ penasaranku ini masih nambah besar lagi gitu loh, Nol.
2: Motivasinya apa sih, Lundri? Mulai kayak gitu.
1: Penasaran dia.
0: Penasaran, ya gara-gara penasaran aja gitu. Terus tau-taunya sampai di lokasi tersebut, tanya lagi temanku kan, ya udah kalau gitu ini aja kak, aku bukain di sini aja, aku bilang kan. Temanku itu bilang apa?
1: Yakin?
0: Maaf, aku nggak berani kalau di sini karena saat kita datang aja di gerbang itu udah banyak banget yang
2: nungguin.
0: Yang nungguin. Ya akhirnya kan ya sedikit kecewa kan, Nok. Jadi aku tanya lagi kan. Terus ya, no, di sekitar kita ini ada apa? Aku bilang. Itu di depanmu ada anak kecil. Dia pengen kenalan sama kamu katanya.
1: Baiklah.
0: Oke, aku bilang enggak salah. Terus tibalah di saat kegiatan malam.
1: Jurit malam.
2: Jurit malam.
0: Iya, betul. Jalanlah kan acara jurit malam tersebut. Dan aku pas kebetulan kena giliran yang pertama. Nah, setelah giliran pertama udah dari pos ke pos nih ya, pos 1, pos 2, pos 3, sampai terakhir itu kalau nggak salah pos 4. Itu kan pos terakhir itu biasanya adalah pos-pos yang senior-senior kita itu pada menguji mental kita dengan bentakan, teriakan. Pokoknya posisi tempat itu tuh di pesisir pantai dan di sekeliling belakangnya itu adalah hutan belantara.
2: Oke, gue bisa ngebayangin.
0: Setelah itu, ya selesai itu semua, duduklah aku di pinggir aspal.

0: kapal, dan di samping kanan pojokan itu ada toren air. Toren air itu bukan dari plastik atau apa, tapi dari beton.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari beton kan. Nah, entah antara faktor kecapean, apa sih namanya, bengong segala macam. Nah, di situ aku yang benar-benar ngerasain mulai dari kaki yang paling ujung sampai ke lutut itu terasa itu kayak dingin, naik, semakin naik.
1: Kayak aku sekarang.
0: Setelah itu aku udah nggak tahu lagi. Dan temanku yang di samping yang nyeritain, kamu tuh kemarin malam habis selesai jurit, pandangan kepalamu tuh arahnya ke si tower air ini terus.
1: Oke.
0: Jadi sampai temanku tuh membalikan kepalaku gitu loh, no.
2: Oh, supaya
1: ditolehkan ke arah lain.
2: Supaya lu enggak lihatnya ke situ terus. Emang apa yang lu lihat ke situ, Ndri?
0: Yang aku lihat di situ, no, ya, itu ada ular besar melilit di toren, terus ada pocica, ada bakun. Iya, merinding.
1: Banyak banget.
0: Iya, semua yang makhluk sebelah, makhluk astral lah yang kita biasa tahu gitu ya, itu ngumpul semua di situ dan semua matanya itu tertuju ke aku, no.
2: Oke.
1: Oh, makanya anak jadi kecil itu mau kenalan.
0: Yang aku ngerasain ya, yang ngerasain saat itu. Cuman setelah itu aku pas ngelihat di situ, terus tiba-tiba mereka tuh kayak langsung masuk gitu. Masuk ke badan. Nah, setelah itu aku tuh udah gak tahu lagi seperti apa. Cuman dari 100% ya ibaratnya tuh kesadaran energi kita, kita tuh masih, aku tuh masih ada sadar sekitar 5%.
1: Okay.
0: Aku ngelihat temanku yang tadi aku tuntut untuk ngebukain mata batin itu. Itu apa, aku ngelihat tuh dia tuh orang yang berbeda, no.
2: Apa?
0: Orang yang berbeda yang lagi ngeluarin yang ada di tubuhku gitu loh.
2: Apa yang lu lihat dia jadi apa?
0: Yang aku lihat saat itu tuh pokoknya mukanya tuh beda, bukan temanku yang ini, ku bilang.
1: Kodamnya.
0: Dalam hati ya. Bukan dia pokoknya.
1: Kodamnya yang kelihatan.
0: Dan sampai kata temanku itu diceritain ya. Karena kan panitianya itu apa namanya? Ya bertanggung jawab gitu kan. Ini kenapa junior jadi kayak gini, terus dibawalah menjauh dari tempat itu gitu. Dan baru pas dimasukin ke mobil pun kakiku itu nggak bisa ditekuk. Jadi
2: kaku,
0: keras, kaku gitu. Jadi langsung keluar dari kaca mobil itu kaki aja gitu.
2: Oh, kaki lu dikeluarin dari kaca mobil karena nggak bisa ditekuk
0: iya.
2: Itu.
0: Karena nggak bisa ditepuk, jadi kaki itu keluar kayak gitu katanya. Nah, setelah itu dibawa menjauh dari situ, dibawa lagi ke untuk dicek lagi ke puskesmas kalau nggak salah, temanku cerita. Jadi setelah itu semua apa selesai di malam itu udah terlewatin, paginya no kembali ke tempat itu kan udah sadar nih, kembali ke tempat itu. Aku ngerasa badanku tuh udah kayak sakit dipukulin orang sekampung.
2: Karena habis kesurupan itu tadi.
0: Iya. Pas sampai di situ, sampai paginya itu di lokasi tersebut, ngelihat lagi ke tower itu aku tuh langsung muntah. Muntahnya tuh keluar muntah kuning loh.
1: Asam lambung.
0: Ya itu ceritanya. Jadi dari situ tuh udah ternyata ini yang dilihat sama temanku gitu. Jadi udah sekarang akhirnya udah nggak penasaran lagi, no. Tapi ya akhirnya ya membawa dampak seperti itu. Padahal aku dia tuh nggak membukakan secara langsung gitu. Cuman gara-gara mungkin ya kita hatinya pengen ini mau tahu nih gitu.
2: Iya, ya udah nih sekalian kita liatin gitu. Ya.
1: Kekuatan niat itu namanya. Kekuatan niat sama mungkin juga ada terkontaminasi sama si temanmu itu.
2: Bisa jadi.
1: Nyamber.
0: Iya bisa sih.
2: Jadi kalau ini apa torrent itu memang torrent lama kah atau
0: torrentnya itu torrent lama no?
1: Biasanya kalau yang udah beton-beton gitu lama deh.
2: Iya belum ada torrent orange ya torrent orange torrent plastik ya.
0: Belum
2: ada torrent
0: plastik. Iya belum orange ya. Belum masih yang dari apa di semen dari semen bener gitu.
2: Dan paginya lu kesana lu masih ngelihat makhluknya itu sama dengan yang lu lihat waktu malam hari.
1: Enggak lihat
0: makhluk. Kalau makhluknya udah enggak ada,
2: cuma udah enggak ada,
0: cuma kayak serasa energinya,
2: energinya tuh ya.
0: Iya. Itu yang bikin mual terus muntah.
2: Yang lu rasain ketika lu bilang tadi 5% selain lu ngelihat teman lu dengan muka yang berbeda, apalagi Indri yang lu rasain ketika kerasukan itu?
0: Ya itu yang aku rasain itu pokoknya ngerasa mulai aku juga bingung no dari kaki itu loh kan aku kalau kita udah selesai jurit itu kan biasanya kaki kan nggak boleh dilipat kan
2: karena
0: terus diselonjorin
2: karena udah menempuh jarak itu, jauh mungkin ya perjalanan ya, kan
0: jadi dari ujung kaki suhu dingin itu tuh naik pelan naik sampai ke badan dan akhirnya
2: pingsan.
0: Udah nggak tahu lagi ya pingsan sih nggak cuman mata kita tuh nggak berkedip kata temanku ya yang cerita keesokan harinya terus matamu tuh udah merah banget dipanggil tuh udah nggak menyahut pokoknya pandangannya ke toren itu aja gitu.
2: Oh my god.
1: nggak ngereok
2: karena kenapa? Mungkin udah ditangkap kali ya.
1: Nggak ngereok kamu nggak, biasanya kan orang kesurupan ngereok.
0: Enggak, dan ternyata pas ditanya sama kayak orang yang asli di situ, ternyata mereka itu terganggu gara-gara acara jurit yang tengah malam itu yang teriak-teriaknya itu.
1: Bengok-bengok itu.
2: Bener, enggak ada permisi dulu kali ya.
0: Iya, kan tahu sendiri kalau misalnya kayak senior-senior itu kan pasti kalau apa melatih mental juniornya itu pasti dengan teriak-teriak
2: iya,
0: apa pokoknya teriak-teriak
1: aku, lah itu aku mereka dulu waktu merasa terganggu waktu MOS itu ngelihat senior yang paling hobi teriak-teriak itu aku sampai mikir putus urat suara lu, putus pita suara lu
2: saking keselnya ya.
1: Iya
2: apa sih teriak-teriak nggak bisa dengan cara baik-baik apa ya gitu. Iya benar kalau misalkan lu berada di tempat orang ya kan harusnya permisi dulu lah ya.
0: Iya harusnya itu.
1: Lu bentak-bentak orang.
2: Bentak-bentak orang teriak ya iyalah orang keganggu nggak suka.
1: Makhluknya nggak ini nggak tahu kalau itu pura-pura.
2: Iya tapi kan karena nada suaranya itu tadi kan mereka bisa aja jadi. Terus cerita si teman lu yang anak kecil yang mau kenalan sama lu tadi itu karena apa Andri? Karena rasa keinginan tahuan lu yang besar akhirnya dia ngerasa kayak nih orang mau kenalan sama kita deh gitu.
0: Iya, betul. Karena rasa penasaran dan keinginan tahuan kita no. Jadi dia tuh pengen kenalan gitu. Sebenarnya itu sih udah sering banget no dari zaman-zaman dulu itu teman-temanku di selain di kampus ya. Itu kan pernah juga dulu kayak yang kalau zaman-zaman sekarang kayak ghost hunter yang penelusuran segala macam. Nah, aku tuh udah pernah minta coba dong. Dia kan biasa jadi mediator gitu. Pernah aku minta gitu, coba dong mediasikan gitu ke badan aku gitu noh. Gak bisa.
2: Karena
0: gak bisa masuk noh. Karena kata temanku tuh ada yang nge-shield gitu nah. Ada yang ngeprotek. Aku tuh ngerasain dia tuh berusaha memasukkan dari belakang badan itu panas, energinya panas, tapi nggak bisa masuk.
2: Nggak bisa tembus,
0: karena katanya kalau sekali orang itu bisa ditembus gitu nanti gampang ininya kayak bolong gitu loh badan kita katanya.
1: Udah nggak perawan lagi.
2: Betul. Udah ada celah buat ini masuk. Okay. Dri, lu aslinya mana sih, Dri?
0: aslinya Martapura.
2: Martapura. Sebelum ini keluarga lu, orang tua lu pernah cerita nggak kalau lu itu punya
1: turunan
2: atau mungkin punya sosok yang ngejaga lu gitu selama ini?
0: Kalau dulu dari almarhum nenek sih, yang apa dulu ibu itu pernah cerita juga kalau kayak setiap malam Jumat gini itu kadang di rumah nenek itu ada orang jalan gitu, kayak ada melihara apa gitu, no. Cuman sekarang tuh udah nggak ada lagi gitu, udah nggak ada yang nerusin.
2: Sama kayak ini kali ya, tradisi makanin apa buaya putih kayak gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa itu sama-sama. Cuman versinya beda karena nenek itu kan keturunan Dayak, no. Gitu. Cuman anak-anaknya nggak ada yang mau nerusin, gitu. Jadi ya udah.
2: Putus di nenek lu akhirnya.
0: Iya.
2: Tapi lu setelah dari nenek lu, nyokap lu ya kan? Dan lu tuh nggak pernah dapat kayak gangguan atau apa gitu?
0: Kalau gangguan pernah dulu waktu di zaman dulu ngekos juga pernah ngaramin kayak kata orang tuh rep-repan.
2: Apa? Rep-repan?
0: Rep-repan.
2: Rep-repan.
1: Apa tuh?
0: Itu pernah.
2: Rep-repan itu ceritanya antara tidur sama enggak
0: apa kan? Apa ya? Antara ya kita udah tidur tapi kita tuh ngerasa ada yang apa? Aku tuh kemarin dulu tuh yang ngerasanya itu ada yang jongkok di samping aku tidur, no. Tapi mau bangun itu nggak bisa.
2: Kayak ketindihan.
0: Iya, kayak ketindihan.
1: Enggak, rep-repan itu kayak ketindihan apa kayak masih kriep-kriep gitu?
2: Iya, antara
1: bangun
2: sama tidur. Kita udah kita ngerasa udah tidur tapi rasanya tuh masih ada sadarannya.
1: Oke.
0: Dan ternyata aku cerita sama temanku kan, temanku yang bisa lihat itu, ternyata katanya di kosan itu tuh di ruang tamunya itu ada penunggunya kakek-kakek, katanya wala. Langsung merinding toh.
1: Kan di ruang tamu.
2: Teman lu yang bisa ngelihat orang Banjarmasin nggak? Ajakin kesini.
0: Iya, orang Banjarmasin.
2: Ajakin kesini.
0: Kenapa?
2: Dong. Ajakin kesini dong.
0: Nanti deh.
2: Gue penasaran, Ri. Lu selama ini tadi udah ceritanya yang lu ini udah selesai kan ya?
0: Iya, udah selesai.
2: Yang gitu. Epic tadi udah selesai. Gue penasaran. Selama lu di kemarin waktu di sana tuh benar nggak sih banyak kejadian katanya di sana? Pernah ini nggak?
0: Oh, di tempat kerja yang dulu, nggak sering tapi pernah sih, karena kan kadang kayak kalian ini kan misalnya siaran kena malam ya. Kok siaran
1: kesebut? Ya nggak apa-apa.
0: Siaran malam terus kan pasti nanti kalau yang kena terakhir itu pasti matiin pemancar dong.
1: Iya, yang ke atas itu.
0: Nah, itu. Itu dia, disitulah yang kengeriannya
2: itu. Berarti valid karena, ya. Valid ya ceritanya.
0: Karena kalau udah selesai itu yang di itu kan tutup. Yang di lantai bawahnya. Itu tuh sepi banget dan kadang ada yang ngerasa ini, ngerasa itu gitu.
2: Kalau lu sendiri pernah ngeri di situ deh. Pernah nemuin?
0: Pernah sih di ruangan produksi.
2: Oke, kalau yang di pemancar lu nggak pernah?
0: Pemancar nggak pernah, cuman ngerasa aja.
2: Ngerasa. Kalau yang di ruang produksi apa yang pernah lu ini?
0: Itu yang cewek.
1: Diapain?
0: Taunya itu juga. Awalnya tuh nggak tahu kalau di situ tuh horor. Okay. Jadi ya biasa kalau kayak kita mau apa bikin satu acara ada yang taping kan, nah itu aku taping sendirian di ruangan itu gitu, habis itu pintu ditutup, pakai headset, udah nggak tahu di sekeliling apa-apa gitu kan. Tahunya pas di depan ruang produksi itu kan ada ruangan lagi berkaca.
2: Operator ya.
0: Bukan operator, jadi dia ruang produksi beda kan sama ruang
2: siaran.
0: Nah, pas di produksi itu kan ada di dalamnya ada ruangan lagi, ada kaca besar gitu. Di situ kok ada ini apa? Kayak ada yang ngebuka pintu gitu nah. Padahal temanku lagi siaran.
1: Di
0: ruang sebelah.
2: Perempuan yang lu lihat ya?
0: Iya. Berbaju merah.
2: Wow,
1: bakun merah.
2: Emang ternyata banyak juga ya di sana ya. Yang kita pernah dengar ceritanya itu cowok ada, kemudian di atas itu Ndri, di atas kepala sapi yang di bawah Ndri. Itu juga ada kemarin yang cerita di situ katanya ada ngeliat
1: patung yang di bawah tangga.
2: Samping tangga belakang Ndri.
0: Iya benar. Ya anu juga di kuda.
2: Kuda juga ya?
0: Kuda yang digantung tuh.
1: Oh iya. Yang ada cupitnya itu ya? Bukan ya?
2: Bukan. Kuda.
0: Bukan cupit sih. Dia kayak apa ya yang menunggangi itu tuh? Kayak prajurit
1: Romawi
0: apa ya?
1: Romawi ya.
2: Prajurit Romawi. Pakai baju besi kayak gitu kan?
0: Iya, pakai baju besi, pakai jirah gitu.
1: Baiklah.
2: Oke. Karena apa ya, cerita di stasiun manapun itu banyak gitu loh Ndri. Karena memang mereka itu menyukai gelombang radio kan, gelombang frekuensi ini.
0: Iya benar.
2: Jadi itu jadi tempat favoritnya mereka. Jadi gak heran kalau misalkan cerita-cerita ini tuh akhirnya jadi banyak kayak gitu loh.
1: Mungkin
0: aku baru ingat loh. Apa? Kadang pernah juga pas siaran malam itu di headphone kita itu kedengeran ada suara cewek. Bener.
2: Kita pernah ngalamin.
0: Itu kita langsung kabur. Sama.
2: Suaranya kayak gimana? Cuman ketawa doang atau apa?
0: Ketawa enggak. Dia tuh nyanyi lagu apa dulu ya? Pokoknya di lagu itu tuh nggak ada suara ceweknya.
1: Jadi kayak ini ya,
2: kayak backing vokal.
0: Iya kayak backing vokal, tapi di aslinya pun kita dengerin nggak ada, diulang-ulang juga nggak ada.
1: Tapi itu kan waktu muter lagu ya. Nah kalau kita ini pengalaman waktu kita lagi ngomong
2: Ndri kayak gini Ndri.
0: Gimana di situ?
2: Ini pas lagi siaran ini, ajang ini. Jadi kita lagi asik cerita. Kita dengar sama-sama. Gue dengar, dia dengar. Sama-sama lihat-lihatan kita. Lu dengar? Iya, gue dengar. Udah, kita kabur kita.
1: Udahan yuk.
2: Udah, kita pamit ya kalau udah gitu.
0: Itu pas acara horor ini juga.
2: Acara horor. Kita baru cerita acara horor.
1: Kan nyeritain tentang airport. Setelah itu aku trauma nyeritain airport.
2: Karena beberapa kali kita nyeritain airport tuh pasti ada kejadian setelahnya. Tiba-tiba langsung ada keluar suara cewek, gimana lu bayangin?
0: Dia apa? Berbicara kah? Atau
1: ketawa.
2: Wah lu kalau ke Banjar lu harus main-main kesini Ndri.
0: Oke nanti gampang.
2: Oke deh, terima kasih banyak ya ceritanya Ndri.
1: Thank you Ndri.
2: Okay. Kalau ada cerita-cerita lagi nanti kita bisa teleponan lagi ya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Dia di mana ya memang?
2: Di rantau kalau nggak salah.
1: Terus terang ya, waktu suara tadi itu yang duk. Iya. Aku takut banget tahu.
2: Jantungku mau copot rasanya.
1: Sama, aku sudah menimbang. Tutup enggak?
2: Dan tapi, bunyinya berulang-ulang.
1: Makanya gitu. Makanya kan pertama bunyi duk. Terus aku kupikir kakimu kan. Kubiarin.
2: lagi.
1: Deket lagi. Terus aku liatin kamu lagi, aku liatin posisimu apa segala macam, kayaknya kok bukan. Lu denger? Denger. Apaan tuh? Gak tahu.
2: Makanya gue gak mau pakai ini karena memang bermasalah. Ini lubang jacknya ini memang bermasalah. Kayaknya kalau misalkan dia ada getaran langsung kayak ngalirin arus listrik.
1: Mungkin kayaknya
2: gitu
1: tuh kayak pecah gitu
2: ya,
1: loh.
2: Iya, benar.
1: Makanya kayaknya setelah beberapa kali dia bersuara, terus suara itu kedengaran, kayaknya dia di masalahnya di itu deh. Coba suruh bersuara lagi. Aduh, asli ya, takut gue.
2: Bener, gue udah kayak mau mengakhiri aja, udah ntar aja kita teleponnya gitu.
1: Aku sama tole saya.
2: Tole akhirnya. Yaudah, kita pamit ya kalau udah jam 11 lewat 4 menit waktu di BSFM.
1: Terima kasih
2: banyak buat semuanya, buat kalian yang nah, Andri ini kemarin gue liat notes-nya gue di Instagram. Jadi gue iseng-iseng yang punya cerita mistis, pengalaman mistis, atau orang-orang yang punya kemampuan ini bisa chat gue ya, kata gue bilang kan. Terus dia ngechat, gue ada Nino katanya.
1: Wah, asik.
2: Terus gue tanya, lu masih di ini, masih di Rantau? Iya, masih gue masih di sini. Dia bilang kayak gitu, karena udah gampang, ntar gue telepon aja, gue bilang kayak gitu. Ternyata gue nggak nyangka sih kalau dia sepenasaran itu. Terlihat orangnya kayak normal-normal aja.
1: Ternyata menyimpan penasaran yang begitu
2: penasaran
1: tinggi,
2: penasaran yang begitu besar ya. Karena banyak sih orang yang kayak gitu ya, karena saking penasarannya, karena mungkin banyak ngelihat tayangan-tayangan
1: tapi
2: atau lihat film.
1: Tapi gini,
2: gitu,
1: penasaran pengen ngelihat sama penasaran pengen tahu kalau itu ada apa enggak, itu ya beda sih sebenarnya. Kalau penasaran itu ada apa enggak, ya kan tinggal iya apa enggak. Tapi kalau harus ngelihat dulu baru percaya, nah itu yang susah. Nah, kamu percaya enggak Tuhan itu ada?
2: Percaya
1: kan? Percaya. Harus ngeliat dulu enggak?
2: Enggak sih.
1: Ketemu dulu kan? Mau ketemu dulu?
2: Enggak, kalau ketemu kan ya udah kembali lagi kan?
1: Nah,
2: ya
1: makanya
2: bisa balik
1: itu
2: lagi. Betul.
1: Kamu percaya enggak Tuhan ada? Kalau misalnya kamu enggak percaya setan itu ada, ya kamu enggak percaya Tuhan itu ada.
2: Benar. Oke.
1: Ya, baiklah.
2: Gue takut banget kalau lagi kosong kayak gini.
1: Kosong apaan?
2: Nih, lu kan gak ngomong, gue gak ngomong kan. Dead air kan akhirnya, takut banget gue. Oke, kita pamit dulu kalau mudah dari Scary Night malam hari ini. Terima kasih banyak buat pengalamannya, buat Andri juga. Terima kasih, nanti kita bakal cerita-cerita lagi Andri ya. Buat yang lain yang mau cerita soal pengalaman mistisnya, nanti gue telepon. Ada sih satu lagi, ntar gue coba ini ya, bujuk Ria buat ini, buat mau ditelepon.
1: Kayaknya kalau yang punya kemampuan beneran, kalau disuruh kesini kayaknya takut bentrok deh ya.
2: Bisa jadi. Tapi penasaran nggak sih lu?
1: Penasaran sih memang. Penasaran. Terus terang.
2: Gue khawatirkan adalah kalau pas kita ketemu dengan orang tersebut ya kan, kita berjodoh dengan entah siapapun nanti yang bisa kita bawa kesini.
1: Terus buat nyamber.
2: Ah, nyamber apa?
1: Maksudnya kita terkontaminasi gitu?
2: Bukan, gue akan takut kesini sendirian.
1: Kenapa?
2: Karena tahu siapa-siapa aja dan lokasinya di mana mereka.
1: Nggak perlu juga ditanyain gitu, kan tinggal ngomongin pengalamannya dia aja sih sebenarnya. Okay. Nah, tiba-tiba lagi ngomong ini, ada nggak di sini? Oh, ada tuh di sebelah lu.
2: Makasih. Yaudah, ayo, kita pamit kalau udah.
1: Perasaanmu dulu waktu di pertama kali diomongin itu ada di belakangmu.
2: Iya, itu gue shock
1: langsung
2: banget.
1: Hatimu langsung nyes kan? Nah, itulah.
2: Udah pamit ah.
1: Udah.
2: Nah, bye kalau udah.
1: Bye.
2: Keep station on the best one on FM.
1: The number one horror station in Banjarmasin.
2: Dadah.

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 1, 0, 1. 9, 9.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin

0: setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Only one station.
11: I love you.
12: I love it.
13: Number one hit music station.
14: 101.9. FM.